penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Raim Laude dengan Ikra teman Perdu. Jadi Raim Laude ini dia di Spotify itu banyak orang yang dengar lagu-lagu dia teman Perdu ya. Dan memang lagu-lagu dia itu bermakna, bersenja gurau, komang, kemudian Ikra yang lagi hits banget ini teman Perdu. Aku mau update lagi informasi. Masih dari seputaran Maluku, teman Perdu ini rencana pemekaran sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Tengah menguat saat rapat paripurna DPRD Maluku Tengah pada hari Kamis ya. Diketahui bahwa rapat paripurna DPRD Maluku Tengah dalam rangka pembentukan Panitia Khusus A dan Panitia Khusus B guna membahas rancangan peraturan daerah terhadap ranperda hak usul inisiatif DPRD Maluku Tengah dan usul pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah. Pemekaran tiga wilayah yang diusulkan anggota DPRD yakni pembentukan Kecamatan Lehitu Tengah Barat dan Kecamatan Lehitu Timur, usulan pemekaran wilayah Seram Utara Pegunungan dan pemekaran sejumlah dusun menjadi negeri administratif di Kecamatan Tehoru. Sementara itu, dua ranperda usul inisiatif DPRD telah terkoordinir dalam program pembentukan peraturan daerah atau propemperda DPRD Maluku Tengah, terkecuali usulan pemekaran wilayah pegunungan Seram Utara. Namun begitu, usulan pembentukan Kecamatan Lehitu Tengah Barat dan Kecamatan Lehitu Timur ditolak mentah-mentah oleh anggota DPRD fraksi PDIP Abdul Qadir Pelu. Menurutnya masih ada banyak persoalan urgen yang mesti diperhatikan, selain ada konflik tapal batas wilayah. Iya benar juga ya. Sehingga ia meminta agar usulan tersebut dapat dibatalkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota Badan Pembentukan Perda atau BAPEN Perda DPRD Maluku Tengah itu Frans Anton Lowe.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan

handphone pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Mulai bagus dianggap kebetulan, promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Perdu FM The One terbaik kamu ada Nabila Takia dengan Cengil. By the way, kamu selama nonton Piala Dunia, kamu tahu gak berapa total rincian hadiah pemenang Piala Dunia? Dari juara, runner up, ya, kemudian peringkat keempat. Nah, ini aku punya datanya, teman Perdu. Ini yang harus kamu garis bawah adalah angka-angka berikut yang beredar sebagai estimasi media, bukan rincian resmi yang dirilis oleh FIFA, dan sumbernya sendiri menggunakan kata diproyeksikan, teman Pro 2. Bahwa kamu juara diproyeksikan mendapatkan 50 juta US dollar hingga 35,5 juta US dollar atau sekitar 900 miliar hingga 963 miliar. Wah. Mau dong 1 miliar aja boleh lah ya. 900 miliar loh. Tapi biasanya katanya ketika persiapan menuju Piala Dunia itu pendapatan mereka itu masih lebih kecil dari operasional yang mereka keluarkan, teman Pro 2. Biasanya yang aku dengar kayak gitu ya. Kemudian runner up akan mendapatkan 36,5 juta US dollar atau setara dengan 656 miliar. Ini cuman estimasi media ya. Kemudian peringkat 3 mendapatkan 32,5 juta US dollar atau sekitar 585 miliar rupiah. Sementara itu peringkat keempat diproyeksikan akan mendapatkan 30,5 juta US dollar atau setara 550 miliar. Oh, berarti runner up juara 2 sama runner up juara 3 sama juara 4 itu enggak beda jauh, sekitar 500 600 jutaan. Sementara juara itu mendapatkan 900 miliar sampai 963 miliar, hampir 1 triliun. Ya Allah, aku belum pernah pegang 1 triliun. Mudah-mudahan aku pegang 1 miliar ya, uang pribadiku, amin. Ini hari kan hari Jumat sih, minta yang baik-baik, teman berdua. Oke, oke. Nanti aku balik lagi, kita mendengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.
1: This place is amazing!
2: Buckle up, pups!

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Masyarakat Desa Rukun Ninja Jembatan Basa dan Kali Fufa Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT Maluku diimbau untuk lebih bijak dan bertanggung jawab saat membuka lahan untuk kepentingan pertanian. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Resort Konservasi Sumber Daya Alam KSDA Bula Izak Berti dalam kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla bersama masyarakat di wilayah setempat. Ia mengatakan bahwa kegiatan patroli terpadu ini melibatkan Resort KSDA Bula, Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bula, PT Strata Pasifik dan Masyarakat Peduli Api atau MPA. Patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto meminta proyek LNG Abadi Masela memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku dan kawasan Indonesia Timur. Presiden menegaskan putra daerah serta pengusaha lokal harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek strategi ini. Presiden mengatakan pembangunan proyek energi bernilai miliaran dolar itu tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi energi nasional, pemerintah juga ingin memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah proyek.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, winger tim nasional Inggris Anthony Gordon memberikan pujian kepada Lionel Messi setelah Inggris kalah 1-2 dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2006. Kalahan tersebut membuat langkah The Three Lions terhenti sedangkan Argentina melaju ke final. Gordon mengatakan semakin mengagumi sosok Messi terlebih setelah menyaksikan pengaruh besar sang mega bintang terhadap sepak bola. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Radio FM teman terbaik kamu. Radio FM
1: mengubah pola hidup menjadi lebih sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting juga berhenti merokok.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Perdu FM teman-teman, bagi kamu ada NPD dengan sempurnanya aku. Lagu yang kamu request masih tetap hadirkan sampai nanti ketiba di jam 11 siang hari ini teman-teman Perdu ya. Berikutnya sudah kamu request lagi di social media kita dari Zwan Fadila Iron Boys Marin seketika, kemudian ada Remlau di Ikro. Tapi kita dengarkan dulu NG Kavarlo dengan Remok. Tetap dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Prudu FM teman terbaik kamu, ada tulis dengan Teh Hijau yang sudah menemani kamu. Thank you banget buat teman-teman yang sudah request di sosial media kita dan juga di WhatsApp kita teman Pro 2. Aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini. Nanti setelah ini ada Kak Anita yang bakal menemani kamu di requestan mancanegara sampai di jam 12. Nanti di jam 1 ada Kak Vini yang bakal hadir untuk kamu. Aku pamit, tetap dengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Dokter, dokter. Dokter, tolong dok. Dia tiba-tiba pingsan.
1: Tekanan darahnya turun. Denyut nadinya cepat. Ini tanda dehidrasi berat.
0: Dehidrasi? Tapi kok bisa separah ini?
1: Jangan diremehkan. Saat tubuh kehilangan terlalu banyak cairan, volume darah menurun drastis, organ vital seperti ginjal dan otak bisa gagal fungsi. Jika tidak segera ditangani, dehidrasi bisa menyebabkan kejang, gagal organ, bahkan kematian.
2: Dehidrasi berat bukan sekedar haus. Ini kondisi darurat medis. Tubuh manusia terdiri dari 60% air. Kehilangan cairan dalam jumlah besar akibat panas ekstrim, aktivitas berat, ataupun kurang asupan dapat berakibat fatal. Dehidrasi bisa mematikan. Lindungi diri mulai dari hal yang paling sederhana dengan minum air putih sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulung. Tahukah kamu, delulung merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang. Saya Anita Tonokota, temani kamu juga ada Vini Noya yang temani kamu juga, dan teman Pro 2 kita berdua nanti sampai di jam 5 sore ya. Dan kali ini untuk kamu yang mau gabung di layanan WA 081356245884, lagu-lagu mancanegara untuk kamu yang mau gabung, silakan teman Pro 2, dan tetap bersama di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

untuk kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, masih ada 20 menit ya, temani teman Pro 2. Kali ini ada The Grande, Had I Met You Love Me untuk kamu. Yang mau gabung silakan.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Masih bersama produser Riambo, teman terbaik kamu, teman produser Tempel Jedi Dracula untuk kamu setelah ini. Dan yang mau request masih, kita punya waktu 10 menit, teman produser 081356245884. Untuk teman setia produser yang mau gabung, silakan. Yang masih merindukan lagu-lagu spesial mancanegara, boleh, boleh banget ya. Oke. Dan langsung aja saya hadirkan untuk kamu.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: talk about.
1: Teman Produa, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan ke produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru. Karena inilah

Bruno Mars with Get All, teman Bro 2 untuk kamu-kamu yang masih setia di saat ini ya. Yang pasti kalau kita bicara terkait dengan UMKM, pelaku industri, waktu untuk makan siang ya, teman Pro 2 ini saatnya untuk kamu temani dengan lagu-lagu pilihan untuk teman Pro 2.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Nah, teman Pro 2, beberapa informasi dan juga hiburan. Nah, kalau kita belajar terkait dengan bagaimana orang-orang bisa sukses ya, terutama dia punya usaha kuliner, ya pasti mereka punya usaha yang mulai dari nol, teman Pro 2, tidak ada usaha yang dimulai dari pertengahan terus bisa sukses. Tapi segala sesuatu dimulai dari nol, dari situlah maka pasti ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan tahu apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita, apa yang kita inginkan dan bagaimana bisa menjadi lebih baik lagi. Tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Asih Sedra untuk kamu.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfield, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong. Asal

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting pak katung tahu katung dasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapijan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Rudy FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan selamat siang, selamat malam, jumpa lagi dengan aku pastinya di Produ FM, teman terbaik kamu, teman berdua, dengan berbagai informasi dan hiburan yang menarik pastinya ya. Dan buat kamu yang belum pada makan siang, gih, makan siang dulu ya, jangan sampai lupa makan siang. Buat kamu yang lagi pada kerjanya menumpuk ya, semangat dan selalu sehat aja, teman berdua. Semoga berbagai aktivitas kamu akan tetap dilancarkan ya. Aku masih tetap ada informasi buat kamu semua pastinya di Produ FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Itai, si sadar kasing, sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iya weh, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah, jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan pun dampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan kita di menit ke 1 ya, jam 1 siang, tidak terasa informasi putar dunia olahraga akan temani kamu di Pro 2 Sport. Aku bakal update informasi apa? Tapi mana nih pendukungnya Spanyol sama Argentina ya, karena tidak terasa kita udah mendekati di final Piala Dunia tahun 2026. Luar biasa, keren banget. Dan menurut aku, teman Pro 2, sebuah apa ya, sebuah momen yang bikin speechless juga ya, karena di luar banyak prediksi sebelum Piala Dunia main ya, sebelum Piala Dunia ini ya diselenggarakan gitu. Gimana nih tanggapan kamu, atau buat kamu yang fansnya Spanyol sama Argentina, bagaimana soal atribut-atributnya nanti pada tanggal 20 subuh nanti ya. Nanti bakal aku update juga informasi yang lain seputar dunia olahraga, tapi setelah yang satu ini. BCL mau hadir dulu dengan Selalu Ada Di Nadimu.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah nih. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah nih.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera,

0: satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri dan sejahtera.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Aku biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong. Asal

0: Din, si Tausing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya pinting perkatung itu katong dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapi jalan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita

Teman berdua ganda putri Indonesia Fajar dan juga Muhammad Fikri melangkah ke perempatan final Japan Open 2026 ya, mengalahkan pasangan Chinese Taipei. Teman berdua 21-14, 21-14. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di Tokyo pada Kamis 16 Juli 2006 dan juga merupakan pertemuan keempat kedua ganda. Nah, teman berdua Fajar Fikri tampil impresif untuk mempertahankan rekor 100% kemenangan mereka saat menghadapi pasangan Lili ya. Dimana sejak game pertama dimulai, pasangan Indonesia mampu mencatatkan 5 poin secara beruntun dan merebutkan interval game mereka.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Ita, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil kan bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Joe, si tau gak sing? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sing?
1: Akan punya istilah juga bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa iki?
0: Jadi

0: Kumayo.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.

Penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Aku biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin.
2: Produk FM teman terbaik kamu tahun kedua, kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan ini pengen banget spesial aku puterin satu lagu request kadanya dari teman produk kita yang bernama Vika, yang pengen banget untuk merequest lagunya Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman ya. Nanti bakal puter setelah ini Kak Vika ya, benar ya Kak Vika ya? Iya Kak Vika, thank you udah hadir ya. Katanya dia juga tadi sempat ngetin kita dan dia ngomong juga pendapatnya dia soal Pildun tahun ini. Katanya tuh dia gak terlalu mengikuti lah ya Pildun dari awal. Baru nge aja kalau misalnya di perempatan final katanya. Gak apa-apa, aku juga sama kok kayak kamu ya. It's okay Vika, kita bestie ya sayang. Dan katanya tim Spanyol yang menang kayaknya, jadi di tim Spanyol ya, siapapun pemenangnya itu udah pasti yang terbaik ya teman pro 2. Kita nantikan aja dan awas ya Vika kalau kamu gak nonton. Bercanda. Oke, setelah ini bakal aku hadirkan dulu lagunya dari Kak Vika ya, dengan Walls Akhir Zaman.

0: Kita update info Pro 2 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama kita teman Pro 2, kita update dari Kementerian Sosial yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan Kementerian Lembaga tahun anggaran 2025. Dan pastinya Menteri Sosial menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Informasi selanjutnya juga teman Pro 2, kita update dari Kabupaten Bekasi ya. Sebanyak 995 kepala keluarga atau 3.305 jiwa warga desa Karang Seger ya teman Pro 2, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi mendapat bantuan air bersih. Bantuan tersebut diberikan kepada terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang melanda di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan pemerintah desa terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bekasi ya teman, untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi warga, termasuk juga menyiapkan sarana penampungan air bersih agar proses distribusi dapat berjalan lebih efektif. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2, kita update dari FIFA yang resmi ya menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko, memimpin laga final Piala Dunia 2026 dan Argentina versus Spanyol, di mana partai final rencananya berlangsung di Amerika Serikat pada Minggu 19 Juli atau Senin 20 Juli 2026. Dalam pengumumannya, FIFA menilai Finkick ya memiliki pengalaman yang luar biasa ya untuk memimpin pertandingan-pertandingan besar di level internasional. Dan dia juga memimpin Liga Champions UEFA tahun 2024. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin.

Teman berdua, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Itai, masih sadar Kasim? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betulia lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Din, si Tausing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Pinting Pat Katung tahu Katung dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma Katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Baik, teman Pro 2, kita update dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara yang menggelar sosialisasi budaya kerja berbasis kinerja sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Nah, kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara pada Kamis 16 Juli ini diikuti juga oleh seluruh pegawai di lingkungan Balai Bahasa. Sosialisasi tersebut, teman Pro 2, merupakan bagian dari aksi perubahan yang diinisiasi Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, ya. Dan Kepala Balai juga mengatakan bahwa beliau mengapresiasi atas lahirnya inovasi SIDAK sebagai instrumen yang diharapkan mampu membangun budaya kerja baru di lingkungan Balai Bahasa. Menurutnya, penerapan sistem tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong pencapaian target organisasi secara berkelanjutan. Nah, teman berdua, kita masih ada informasi seputar Maluku di Maluku Story, tapi setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik.

SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Nasution dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia. Ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Teman Produa, pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran.

Teman Pro 2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Teman Pro 2 berakat terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe India lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran.

0: Teman Perdua pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.
1: Teman terbaik kamu, teman berdua, tidak terasa ya udah jam 5 sore aja nih teman. So thank you banget buat kebersamaannya. Aku mau pamit, setelah ini bakal ada kartu yang bakal nemenin kamu semua. Jadi tetap bersama kami di Produ FM, teman terbaik kamu. Produ. Oke, sudah juga lagu-lagu Islam ya.

Jika kamu ingin melihat dunia beserta isinya, maka lihatlah sampah. Itulah dunia. Jika kamu ingin melihat dirimu, maka ambillah segenggam tanah, karena dari

kamu ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dirimu, maka lihatlah apa yang keluar dari tubuhmu ketika masuk toilet. Jika demikian keadaannya, maka dia tidak boleh bersikap

98.4 Radio RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di sore ceria hari ini. Dan teman, untuk satu jam ke depan kita bakal mendengarkan lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu rohani Islam, karena kita hari ini adalah hari Jumat. Jadi kita harus memberikan energi yang baru gitu dengan mendengarkan lagu-lagu rohani Islami selama satu jam ke depan. Tapi tenang aja, nanti kita bakal balik lagi di jam 6 teman, dan aku juga bakal temenin malam Sabtu kamu ya, malam weekend kamu di malam hari ini sampai nanti pukul 12 malam. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda sedekah saat ada orang butuh bantuan? Sebab boleh jadi di depan ada bencana yang hanya bisa disingkirkan dengan sedekah saat itu. Kenapa kita tidak boleh menunda sholat saat adzan tiba? Sebab boleh jadi itu menjadi sholat terakhir kita. Kenapa kita tidak boleh menunda memberi maaf saat dimintai maaf? Sebab boleh jadi saat itu dan dengan itulah Allah mau memaafkan dosa-dosa kita. Kenapa kita tidak boleh menunda nikah saat sudah mulai ada titik terang tentang siapa calonnya? Sebab boleh jadi semakin menunggu calon yang tepat, malah semakin bingung dan terus semakin tertunda hingga tak tahu kapan waktu. Kenapa kita tidak boleh menunda hijrah ke majelis ilmu saat banyak teman yang sudah mengajak? Sebab boleh jadi menolak ajakan itu adalah menolak hidayah Allah yang takkan terulang lagi.

telah sampai kepadaku bahwasanya akan datang satu masa kepada umat manusia, di mana pada masa itu hati-hati manusia dipenuhi oleh kecintaan terhadap dunia, sehingga hati-hati tersebut tidak dapat dimasuki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dapat engkau ketahui apabila engkau memenuhi sebuah kantong kulit dengan sesuatu hingga penuh. Kemudian, engkau bermaksud memasukkan barang lain ke dalam.

Al-Quran menjelaskan pahala bagi orang yang berbuat baik, salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 142. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Tahun Pro 2 masih ditemani sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes, tadi kita 1 jam yang lalu kita sudah mendengarkan lagu-lagu rohani. Teman Pro 2, semoga bisa menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus juga bisa nemenin kamu buat pulang ya di sore hari ini, di senja yang sangat-sangat indah ini. Dan anyway, Teman Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam ya. So, don't change your channel. Keep station on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
2: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
1: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
2: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
1: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
2: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Pro 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, sore hari ini ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib. Tapi sebelum itu aku pengen nge-spill satu informasi dulu, yaitu film terbarunya dari Christopher Nolan, teman. Ini adalah The Odyssey. Ini akhirnya resmi tayang di bioskop Indonesia dan langsung bikin rekor baru saat ulasan perdananya dirilis. Dan film yang debut ini dengan skor 98% di Rotten Tomatoes ini, meski turun ke 96 ya angkanya, ini masih cukup menjanjikan. Film The Odyssey sebagai film dengan rating kritikus tertinggi sepanjang karir Nolan, teman Pro 2. Capaian tersebut juga membuat The Odyssey mengungguli deretan film Nolan yang selama ini jadi favorit kritikus seperti Dark Knight, Dunkirk, Memento hingga Oppenheimer. Banyak ulasan ya memuji skala cerita yang megah, terus juga serta cara Nolan menghidupkan kisah epik Yunani karya Homer ke layar lebar. Dan teman Pro 2, The Odyssey ini dibintangi oleh Matt Damon ya sebagai Odysseus, bersama dengan Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, dan juga Lupita Nyong'o. Teman Pro 2, menariknya film ini juga menjadi film pertama yang seluruh adegannya direkam menggunakan kamera IMAX. Karena itu Nolan menyarankan penonton untuk menonton di layar IMAX ya, terutama IMAX 70mm, agar bisa menikmati gambar dan juga format penuh sesuai dengan visinya. Nah sayangnya hanya segelintir bioskop di dunia yang memiliki proyektor IMAX 70mm, sehingga tiket di sejumlah lokasi bahkan sudah habis terjual sejak sebelum filmnya dirilis gitu. Nah, kalau ke bagian IMAX, teman Pro 2, tenang aja, versi bioskop reguler tetap bisa menampilkan film yang sama, hanya saja layar IMAX 70mm ini mampu menampilkan area gambar yang lebih luas dan pengalaman menonton yang lebih immersif ya, tentu saja sesuai dengan format yang diinginkan Nolan gitu. Jadi kalian udah nonton belum teman Pro 2 The Odyssey? Kalau misalkan belum, ayo kita boleh ya nobar The Odyssey. Kita bikin jadwalnya kapan enaknya, terus kita nonton bareng ke Access One itu saja. Nanti kita bakal balik dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nasution dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia. Ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Saat lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengkiri janji.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik teman Pro 2, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman Pro 2 yang beragama muslim di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Semoga salat maghribnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemampuan dua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: To the rhythm. Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
3: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Teman Pro 2 Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Menteri P2M. Informasi kedua, Teman Pro 2, ketersediaan informasi hukum yang lengkap dan akurat dan mudah diakses menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja anggota JDIHN ya, atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang tahun 2026 yang diselenggarakan di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku secara virtual pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026.

0: Informasi ketiga, Kementerian Perindustrian terus mempercepat hilirisasi komoditas agro untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal dan daya saing industri. Salah satu komoditas prioritas ialah singkong yang berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi bagi industri. Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Industri menggelar penguatan hilirisasi berbasis agro dan meningkatkan sumber daya saing IKM Pangan Lampung. Kegiatan tersebut menjadi strategi membangun ekosistem hilirisasi terintegrasi dari hulu hingga hilir serta memperkuat industri pangan lokal. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mama Pro 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini Mama Pro 2 ya, seru banget. Kayaknya cuaca di luar juga sangat-sangat cerah buat kamu kalau misalnya mau keluar-keluar malam ini, apalagi besok weekend. Jadi I think it's a good moment for you guys to enjoy your outside time with your friend or family or someone else, maybe asalkan bukan sama pasangan orang lain, ya enggak sih. Dan tanggal pro 2 ya, ini kita juga masih dalam suasana hari-hari pertama masuk sekolah juga, ya enggak sih teman. Baru 1 minggu ya kalau enggak salah, minggu pertama di semester baru. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal semester baru, tentu saja juga biasanya sekolah-sekolah itu identik sama yang namanya kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah buat siswa-siswa baru gitu. Nah, ada cara unik nih yang dilakukan sama SD Negeri Randusari 4, Kota Tegal, di mana saat menyambut siswa baru di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, alih-alih memperkenalkan guru satu persatu secara konvensional, teman pro 2, sekolah ini mengemas sesi perkenalannya layaknya pengumuman starting line up sebelum pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Nah, jadi nama, foto guru hingga posisi masing-masing guru ini ditampilkan dalam format grafis ala siaran pertandingan, lengkap dengan formasi tim dan pelatih. Para guru pun juga masuk ke lapangan satu persatu untuk menyapa para siswa baru, menciptakan suasana yang lebih akrab dan juga menyenangkan. Konsep tersebut viral teman pro 2 di media sosial dan menuai banyak respons positif. Iya, menurutku ini juga cara yang sangat-sangat kreatif banget sih, apalagi momennya juga pas banget sama apa yang mereka pakai gitu. Wow, keren banget ya SD Negeri Randusari ya. Shout out, appreciate sekali sama guru-gurunya. Sangat-sangat gaul dan juga kekinian. Menurutku juga anak-anak, bukan anak-anak, tapi guru-guru sekarang ataupun pegawai-pegawai sekarang harus lebih kreatif gitu. Harus sekreatif guru-guru dari SD Negeri Randusari 4 ini gitu. Jangan mau kalah, jangan kayak cuman pikirannya kolot aja terkait dengan aturan dan lain sebagainya. Tapi sesuatu hal-hal yang baru, yang kreatif kayak gini juga perlu dimunculkan gitu. Well, tahun Pro 2 nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.
2: Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Sama Pro 2 masih ditemani sama Tio Nugroho di malam hari ini tentu saja. Dan teman Pro 2, aku bakal nge-spill satu informasi dari sebuah sekolah dasar yang ada di Solo nih kebetulan. Jadi di SD Kanisius Pucang Sawit, Surakarta, ini berkebun itu bukan sekedar kegiatan ekstrakurikuler, tapi sudah jadi bagian dari proses belajar lewat program Fit 360 ya. Fit 360 Solo, proses belajar lewat ini yang menerapkan konsep circular garden teman, yaitu konsep ini, lewat konsep ini ya para siswa itu diajak untuk mengikuti seluruh perjalanan makanan mulai dari menanam, merawat, memanen, mengolah, hingga menyantap hasil panen mereka sendiri. Dan dengan begitu teman Pro 2, mereka ini bisa langsung mengenal ya dari mana makanan yang dikonsumsi itu setiap harinya. Nah, hasil panennya pun juga tidak berhenti di kebun. Sayuran dan juga telur yang dipanen kemudian diolah menjadi menu bergizi seperti bubur manado yang disajikan bersama tahu, teri crispy, telur rebus, sambal dabu-dabu, serta semangka dan pepaya. Nah, makanan yang disajikan secara prasmanan agar siswa ini bisa mempraktikkan konsep isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Sekaligus juga belajar mengambil makanan secukupnya agar tidak ada yang terbuang gitu. Dan teman Pro 2, lewat kegiatan ini para siswa ini bukan cuma belajar soal gizi seimbang, tetapi juga memahami proses panjang di balik setiap makanan yang mereka santap gitu. Nah, mereka juga dibiasakan untuk berani mencoba makanan baru sesuai kebutuhan serta lebih menghargai makanan dengan tidak menyisakannya. Lewat unggahan dari Britania Sari dijelaskan bahwa Fit 360 Solo ini merupakan program kolaborasi Ketumbar Workshop dan juga Stevi SSH ya, yang dengan dukungan kita bisa di SD Kanisius Pucang Sawit sebagai sekolah percontohan. Program ini juga menghubungkan siswa dengan sumber pangan melalui kegiatan berkebun, beternak, memanen, mengolah, hingga mengonsumsi hasil panen sebagai bagian dari pendidikan gizi dan juga pembentukan kebiasaan makan yang lebih baik gitu. And I think this is a cycle ya, full cycle lesson straight to the garden. Dan juga teman Pro 2, mungkin program dari makan bergizi gratis itu bisa juga loh mengadaptasi dari program yang dilaksanakan dari SD Kanisius Pucang Sawit ini ya. Semoga bisa dinotis juga sama pemerintah dan ya mungkin bisa segera dialokasikan. Karena apa? Karena kalau misalnya seperti ini, program itu jadi sustain gitu. Enggak cuman sekedar membuat makanan aja, tapi juga tahu langsung gitu gimana dari awal prosesnya. Ya enggak sih? Nanti itu bakal balik teman dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi ini lebih suka.
1: Ya udah kok. Jadi eh sama Mbak.
0: Masih?
2: Iya kok.
3: Jadi suka sama Mbak.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry, damn it.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Yes, nomor 2, Young and Beautiful by Lana Del Rey. Ya, cocok banget lagu ini buat diputar, bener-bener ya. Apalagi di situ juga ada liriknya ya, yang menurutku memang sangat cocok buat diputar di saat-saat ini ya. Aku masih cari ini di mana sih? Okay. Hot summer night, mid-July, when you and I were forever young. Asik. Itu dia pokoknya. Mohon maaf ya kalau misalkan agak ini ya, fals ya, teman ya. Dan aku bakal ngasih satu informasi lagi, teman berdua. Sari. Jadi mulai tanggal 1 September 2026 ini Garuda Indonesia itu bakal mengubah aturan bagasi gratis dari sistem berdasarkan total berat atau weight concept menjadi piece concept. Artinya jatah bagasi nantinya akan dihitung berdasarkan jumlah koper yang boleh dibawa gitu, dengan batas berat maksimal untuk setiap koper. Aturan ini berlaku untuk seluruh tiket yang diterbitkan mulai tanggal tersebut ya teman ya. Jadi dilansir dari laman resmi Garuda Indonesia, sebelumnya penumpang ini mendapatkan jatah bagasi sebesar berat total ya. Misalnya penumpang kelas ekonomi domestik bisa membawa bagasi hingga 20 kg tanpa dibatasi berapa jumlah koper yang digunakan selama total beratnya tidak melebihi ketentuan gitu. Nah, lewat piece konsep ini, jatah bagasi kini dihitung berdasarkan jumlah koper atau piece-nya. Gitu. Sebagai contoh, penumpang ekonomi domestik mendapatkan satu jatah koper dengan berat maksimal 23 kg, sedangkan ekonomi internasional mendapatkan dua koper dengan berat maksimal 23 kg per koper. Nah, sederhananya teman perdua, setiap koper sekarang punya batas berat masing-masing dan tidak bisa saling menutupi gitu. Misalkan kalau jatah bagasi kamu 2x23, maka satu koper itu berbobot 28 kg dan koper satunya 18, kelebihan 5 koper di koper pertama itu dianggap melebihi batas gitu. Solusinya apa? Barang harus dipindahkan ke koper lain atau membeli additional piece atau juga membayar biaya heavy bag jika memenuhi ketentuan gitu. Nah, Garuda Indonesia ini menyebut perubahan ini dilakukan agar aturan bagasi ini lebih mudah dipahami sekaligus juga mengikuti standar yang sudah diterapkan banyak maskapai internasional. Beberapa kategori penumpang juga mendapatkan tambahan kapasitas bagasi dibanding aturan sebelumnya. Nah, informasi lengkapnya mengenai piece konsep ini jelaskan di lamannya tadi ya, jatah bagasi tiap kelas hingga tarif bagasi tambahan itu bisa dilihat melalui laman resmi Garuda Indonesia gitu. Itu tadi contohnya untuk yang di ekonomi. Tapi kalau misalkan untuk yang di

0: kelas lain ya, kayak bisnis ataupun first class, itu beda-beda juga jumlahnya. Tapi di sini kalau aku lihat ya, untuk di domestik ya teman pro 2, untuk bisnis dan juga first class itu, untuk bisnis itu sebelumnya kan 30 kg. Nah, tapi kalau untuk setelah 1 September nanti ya, 1 September nanti bisnis dan juga first class itu 2 kali 23 kg. Berarti lebih banyak dong ya, otomatis ya bisa bawa 2 koper terus 30 masing-masing 32 kilo. Kalau first class cuman 40 kg ya, berarti artinya ya ada space lain gitu untuk ngebawa gitu. Dan teman, itu tadi untuk yang domestik. Tapi kalau untuk mancanegara ya, kalau untuk mancanegara di sini ya, kalau misalnya aku international flight ya, untuk bisnis dan juga first class itu kalau bisnis biasanya dulu tuh di 40 kg, tapi kalau first class itu di 50 kg. Nah, sekarang nih kalian bisa bawa 2 kali 32 kg juga sama ya. Untuk internasional dan juga first class. Menarik. Artinya kalau menurutku lebih enakan gitu enggak sih teman pro 2 ya, buat kamu yang misalkan perjalanan ya. Ya enggak? Space-nya juga dapat lebih banyak dan ya cuman dalam 1 atau 2 koper aja gitu. Kamu kebawanya pun juga lebih gampang, ya enggak? Teman, semoga kebijakan ini bisa tersosialisasikan dengan baik ke semua penumpang ya nantinya. Dan Tio nanti bakal balik lagi dengan beberapa informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan. Mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Sebentar lagi kita akan mengikuti Music Live Chat ya, bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta selama 1 jam ke depan. Jadi buat kamu teman Pro 2, pokoknya tetap stay tune di sini aja. Nanti Tio bakal balik lagi untuk menyapa kalian di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelum itu aku bakal ngasih satu informasi dulu ya teman ya, mungkin siapa tahu bisa menambah wawasan kamu juga terkait dengan ya hal-hal yang baru-baru ini terjadi gitu teman Pro 2. Jadi teman, ini aja sebuah, kalau misalnya dilihat ya, ukiran kayu dari Jepara itu merupakan yang super detail gitu. Ini buatan dari Rudy underscore ukir Jepara. Rasanya sulit dipercaya kalau misalkan semua pekerjaan tangan itu semuanya dikerjakan dengan tangan ya. Mulai dari motif flora, fauna, hingga relief yang rumit. Setiap lakukan itu dipahat dengan ketelitian hingga para perajin yang sudah mewariskan keterampilan secara turun menurun. Dan Jepara ini juga memang sudah lama menjadi bagian dari pusat seni ukir kayu Indonesia. Sejarahnya diperkirakan berkembang sejak masa Ratu Kali Nyamat pada abad ke-16 dan terus bertahan hingga kini. Berkat tradisi belajar langsung dari para maestro atau nyantre gitu ya, bahkan 90% masyarakat di sejumlah wilayah di Jepara ini menggantungkan hidupnya pada industri ukir dan juga furnitur gitu. Ini menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual ya teman Pro 2. Dan teman, langsung saja kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Laura Pausini dan juga Robbie Williams juga akan dijadwalkan tampil. Setelah upacara penutupan, para penggemar juga akan disuguhkan halftime show yang akan menampilkan BTS, Justin Bieber, Madonna, dan juga Shakira sebagai penampil utama dengan arahan kreatif dari vokalis Coldplay, Chris Martin. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Hello Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemenin sama Edith Tawa. Dan satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edith nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Ruth Garcia. Yes! Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edith nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini tentunya, teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja.
0: Ruth aja ya? Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya, aja. Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya,
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, mm-hmm. Terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Jadi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman mm-hmm. lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan.
0: Mm-hmm.
1: Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku mm-hmm. juga aktif nge-gym, mm-hmm. aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi okay. kan di mm-hmm. Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner.
0: Mm-hmm.
1: Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, okay. tidak cuma ngomong aja.
0: Benar, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? Kayaknya kayak random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu dari SMA tuh aku uh-huh. suka banget workout tipis di okay. rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, mm-hmm. akhirnya kayak oke, okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Mm-hmm. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya mm-hmm. jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh, iya benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym, tapi mm-hmm. mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut bener. Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: yeah,
1: rasa bener. Sih kayak banyak yeah, banget yeah. yang kayak diem-diem kalau buka okay. video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya, just don't be shy, kayak don't be shy.
0: Bener-bener. Maksudnya kita awam juga gitu yes, kan, sebagai yes. orang baru mungkin ya. Gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan mulai
0: gitu kan?
1: Dari yang paling gampang,
0: okay.
1: mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start
0: bener,
1: dari bener. Ya, hal-hal kecil lah.
0: Benar. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke. Okay.
1: Saya punya mm-hmm. patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau
0: okay.
1: bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: banget.
0: Iya benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Itu yang bikin aku kayak oh, oke, okay, aku harus kalau mereka bisa aku mm-hmm. bisa juga. Gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goal sekali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals.
0: Punya goals gitu kan. Dan harus disiplin.
1: Betul.
0: Gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan.
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core. Benar. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga. Oh, iya, ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi iya dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan. Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, sudah tahun berarti. Itu
1: juga kayak, oh iya ya, udah lama banget.
0: Satu dekade loh, pak, bersih loh. Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Soul FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Five dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Yeah. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Flight itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Nawain sama ya It's Only Me itu masih baru rilis.
0: Yeah, yeah.
1: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Five. Aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Bener-bener. Apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak Abe. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara KB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak, gak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya.
0: Wow.
1: Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, Javi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lagi.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau
0: nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Iya.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Oke.
1: Okay. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama?

0: gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya okay. aku pengen ngomongin hal seperti ini. Karena aku yakin, aku gak bilang kayak, oh gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian, kalian okay. urus gitu.
0: Bener-bener.
1: Tapi ada beberapa orang, termasuk aku, mungkin aku tipe tipe orang yang sebenarnya soft spoken.
0: Okay.
1: Malu ya pikir nggak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah okay, seperti okay. itu ya.
0: Okay.
1: Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang nggak bisa marah-marah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami kayak coba baca-baca kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini.
0: Okay.
1: Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang apa ya, kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih, tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Males banget ya ngomonginnya kayak dalam banget. Sepertinya. Kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat.
0: Oh, I see. Okay.
1: Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlock.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung
1: betul.
0: Langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang
1: berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu. Kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya. Kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini, berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya.
0: Kita tunggu.
1: Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti pasti akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya.
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Dimana kayak oh ya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya. Keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi
0: okay,
1: kita menulis lagu apa? Okay, tentang hubungan, pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, di dalam berpasangan itu ada yang namanya

0: yang ketika kita lagi PDKT, ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar-benar.
0: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu?
1: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika cinta mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan?
0: Iya betul.
1: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya segala macam gitu.
0: Ya terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya, mau itu juga. Oh oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Bah, itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
0: Yes,
1: gitu
0: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
1: Yes.
0: Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: NLV dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga ya, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break. Gimana? Karena emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Okay,
1: ya karena pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga, secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas
1: Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang. Karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau
0: gimana. Bener. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana nempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Nempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi, iya kan?
1: Nangis. Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Misalnya ya sudah.
0: Iya,
1: yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke loh sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: single
0: akan
1: dulu
0: jadi
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Wow.
0: Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, butterfly era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngepres aja. Gak kuat.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain enggak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibes-nya kayak gitu, diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, Patti,
0: oh, wow,
1: okay. Mariah Carey, terus Vocali.
0: Oh, wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya, benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
1: Iya, pas biopiknya naik, bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, 82 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau enggak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Benar.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Ya. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLV Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Lunch dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Doakan segera mungkin di tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi nanti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
1: yes.
0: Ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTH GRCH untuk Instagram-nya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak promosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih Selili buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Yes, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, baru aja tadi kita mengikuti music live chat barengan sama Ruth Garcia ya. Wih, seru banget, barengan juga sama Edit ya, yang pastinya juga obrolannya aku dengar tadi juga sangat-sangat seru ya. Ngomongin soal lagu barunya dari Ruth dan Kate. Teman, lanjut lagi ya, kita bakal chit-chat hari ini terkait dengan apa yang mungkin sedang kamu alamin hari ini. Boleh dong teman produk kalau misalnya kalian mau cerita terkait dengan apa yang terjadi hari ini di kalian ya. How was your day? Is it going to be good or there is something bad that you wanna tell us? Feel free teman Pro 2 ya, aku tungguin sampai nanti pukul berapa? Pukul 11 ya waktu Indonesia Timur. Kita bakal berbincang-bincang, tapi sementara itu ya teman Pro 2, aku juga bakal nge-spill informasi lainnya terkait dengan ya apa hal-hal yang terjadi di dunia ini akhir-akhir ini gitu. Dan teman Pro 2, informasi kali ini ya, ini dari stasiun Cikarang teman Pro 2, ini kembali dipenuhi penumpang yang memilih tidur sembari menunggu kereta pertama pada dini hari gitu. Nah, sebagian besar ini merupakan pekerja yang ingin berangkat lebih awal agar terhindar dari kepadatan atau baru tiba saat setelah pulang lembur gitu. Pemandangan ini juga dipengaruhi oleh jadwal operasional komuter lain, dengan kereta terakhir menuju Jakarta itu yang berangkat sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Penumpang datang datang setelah jam tersebut kerap memilih beristirahat atau tidur di area stasiun hingga layanan pertama beroperasi keesokan harinya, alih-alih mencari transportasi lain. Nah, sebagai stasiun terminus lalu lintas komuter lain Cikarang ya, stasiun Cikarang ini melayani mobilitas harian puluhan ribu komuter dari kawasan industri Bekasi menuju Jakarta dan sekitarnya. Karena itu pemandangan penumpang yang tidur di area stasiun saat dini hari itu bukanlah hal yang asing, terutama pada hari kerja ketika aktivitas lembur dan keberangkatan pagi itu masih tinggi gitu. Pokoknya semangat ya buat seluruh pekerja ya, sehat-sehat, semangat ya kita semua bekerja untuk keluarga, teman. Luar biasa sekali sih, aku sangat-sangat kagum gitu. I'm so appreciate with you guys. Teman-teman yang di sana pokoknya sehat-sehat dan semoga selalu diberi berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan cepat naik gaji pastinya. Oke, teman, nanti Tia bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif, lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, eh tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh bukan ya, ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Malam hari ini masih 1 jam lagi aku buat temenin kamu sampai nanti pukul 12 ya teman. Dan kalau misalkan kalian mau request lagu boleh sih, masih aku tungguin sampai nanti pukul 12 malam. Yes, tapi I think this is the last time you hear my voice and we can talk to, karena habis ini kita bakalan music only atau just music ya, let's seperti biasanya. Dan teman, okay, sebentar sambil melakukan pekerjaan lain, mohon maaf ya teman berdua ya, namanya juga one man show ya nggak sih, jadi ya harus begitu sudah teman. Kalau tadi kita ngomongin soal orang-orang ya yang memenuhi stasiun Cikarang, kali ini kita bakal bergeser ke sebuah momen yang haru ya. Ada sebuah video yang diunggah sama Phoebe and DCT ya, memperlihatkan sebuah momen mengharukan saat ia bermain drone dan seorang bocah menghampirinya lalu meminta keluarganya direkam dari udara. Permintaan sederhananya itu dikabulkan dan dari ketinggian drone menangkap potret keluarga yang tengah beristirahat usai mengumpulkan barang bekas sama Pro 2. Waduh, ini sangat menyentuh hati sekali ya teman Pro 2 ya. Jadi saat drone mendekati, seluruh keluarga tampak melambaikan tangan dan tersenyum ke arah kamera. Momen yang mungkin hanya berlangsung beberapa menit itu menjadi kenangan berharga bagi mereka sekaligus juga menyentuh hati banyak publik gitu. Aduh teman, I think this is how many beautiful moments go undocumented simply because no one was there to capture them. Tapi untung aja ada kakak-kakak ini ya yang sedang mainin drone, terus akhirnya bisa tercapture momen simple tapi sangat-sangat mengharukan ini. Aduh, sangat-sangat terenyuh sekali aku melihatnya. Jadi ada bapak ibu sama dua anak, yang satunya cewek, yang satunya cowok udah agak besar. Aduh, adiknya cantik banget ceweknya. Oke deh, pokoknya sehat-sehat ya buat kalian ya teman Pro 2, dimanapun kalian berada. Dan buat keluarga kecil tadi juga semoga selalu dimudahkan segala urusan dan juga dilancarkan rezekinya. Aduh, aku agak melo ya teman Pro 2 malam hari ini. Oke, nanti Tio bakal balik lagi ya. Beberapa saat lagi kita juga akan mengikuti jazz music bersama. So tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker. Ya gas aja semua.
0: Besan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sih. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh. Malam ini ajarin aku yang benar ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Non Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

Nomor 2 gak kerasa sebentar lagi pukul 12 malam. Dan itu artinya aku harus pamit dari rungan dengar kamu. Thank you so much for you guys, teman Nomor 2 yang sudah ngikutin dari sore tadi sampai malam hari ini. I wish you have a good rest tonight. You have a good sleep and a nice dream. Dan teman, I will see you again tomorrow di jam 10 sampai jam 9. Jam 9 lagi. Jam 5 sore. Jam 11 sih maksudnya, jam 11 sampai jam 5 sore. Besok pagi juga kalian bakal ketemu lagi sama Vini ya, Virginia Noya, di jam 5 sampai jam 10. Dan teman Pro 2, pokoknya hari ini ya, sudah kalian lalui dengan baik, sudah kalian lalui dengan penuh berbagai dinamika, senang, susah, kecewa mungkin ya. Cuman hari ini sudah berlalu teman Pro 2, dan akan ada hari esok yang pastinya lebih baik lagi daripada hari ini. Tetap semangat, aku Tian Nugroho pamit dari rumah dengar kamu dan selamat.

2 dengan sedengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini. Di edisi siar hari Jumat tanggal 17 Juli 2018 melalui frekuensi 98,4 MHz Semam Pro 2, kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi pada edisi siar 18 Juli 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Teman Peluru 2 di seluruh pelosok tanah air. Bahkan mana saja teman berada, inilah Radio Republik Indonesia Amon Programa 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini Sabtu 18 Juli 2026, lalu frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

2FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat pagi ya, selamat mengawali weekend kamu di hari ini. Gimana kabarnya buat kamu yang udah bergabung di jam segini ya? Kalau bergabung jam segini antara kamu insomnia ya, mungkin juga karena kamu lagi bertugas, selamat bertugas buat kamu yang lagi bertugas, atau mungkin melakukan perjalanan dari jam segini, misalnya ke bandara, atau juga ada ada keperluan yang memang harus keluar banget dari jam segini. Selamat menikmati perjalanan kamu, semoga menyenangkan dan tetap aman ya, serta dijauhkan dari segala macam wara bahaya. Teman berdua, aku kembali hadir pastinya untuk membuka hari kamu di hari ini dengan berbagai informasi dan hiburan yang pastinya bakal menghibur buat teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini aja dulu 98.4 teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
3: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
2: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
3: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
2: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
3: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: I can't move on, love you all. This is an all-out
1: Itai, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akang lagi naik-naiknya.
2: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
1: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
2: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 2 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat juga turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini juga identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ada Super Bowl ya, yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Kali ini teman Pro 2, FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu, sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah perairan pada 17 hingga 20 Juli 2026. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 knot sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan tenggara berkisar 7 hingga 25. Potensi angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung dan juga Laut Arafuru, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Selat Karimata bagian utara dan Selat Karimata bagian selatan. Selain itu peningkatan gelombang yang sama juga terjadi di Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sumbawa dan lain sebagainya. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2, kita update dari PT Kereta Api Indonesia yang melayani pengangkutan 10.050 ton pupuk selama semester 1 tahun 2026. Layanan angkutan massal tersebut dihadirkan untuk mendukung kelancaran distribusi komoditas penting sektor pertanian nasional. Sebelumnya teman badan usaha milik negara tersebut tercatat juga memiliki 24.180 ton pupuk pada tahun 2024. Volume pengiriman komoditas pertanian utama tersebut juga kemudian tercatat sebesar 21.060 ton sepanjang tahun 2025. Dan pastinya Eksekutif Vice President Korporat juga menyampaikan komitmen penuh perusahaan dalam mendukung distribusi. Pembahasan bersama para pihak sangat dibutuhkan untuk menentukan pola pengiriman komoditas pertanian paling sesuai. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Demikianlah Info Pro 2 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur bersama saya Virginia Noya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

mandi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan tidak terasa udah jam 6 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, teman. Pas banget buat kamu semua yang mau berolahraga. Kulihat cuacanya kayaknya enggak cerah-cerah banget ya hari ini. Jadi kalau bisa workout di rumah aja ya. Kalau mau olahraga sebaiknya ini waktu yang tepat sekali deh buat kamu keluar. Aku masih update informasi buat kamu semua pastinya. Jadi di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

来了。哈，哪里都是嗨呀，那姑姑吧，越来越硬了，没有啊。

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mampra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman perdua, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Yeay, tadi ada Budi Patah-Patah yang sebenarnya itu lagu yang membuat kamu semangat ya. Kalau misalnya kamu bisa dengan semangat juga untuk dengar kita, karena kita di Spada. Selamat pagi teman Produ, dengan berbagai informasi update dan hiburan pastinya untuk menghibur kamu di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku, Vin, di sini. Dan aku ternyata salah ya, ternyata tidak ada hujan, teman. Udaranya puji Tuhan semakin terbuka, cerah ya. Semoga juga memperlancar aktivitas kamu. Apalagi aku lihat jalanan lagi pada rame banget sama orang yang jogging ya. Berarti syukur ya, banyak orang yang udah aware banget sama kesehatan ya. Aku juga bakal spill sepenting apa, bukan sepenting apa, ya, seberapa penting sehat, udah pasti penting banget ya. Dan bagaimana sih caranya buat kita itu dapat membangun semangat kita ya di pagi hari. Dan itu juga merupakan bentuk kita untuk bisa membantu tubuh kita agar menjadi lebih sehat ya. Selain olahraga, mungkin ada apalagi nanti bakal kita spill setelah yang satu ini.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, eh tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Eh bukan ya, ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oil aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak atau tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker. Ya gas aja semua.
0: Sang merah itu namanya bukan skincare rutin, itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua, aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh. Balap ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Ya teman Pro 2, berikut beberapa kebiasaan pagi yang sederhana namun bermanfaat banget nih teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan tubuh jika dilakukan secara konsisten. Nah yang paling pertama dan paling penting banget adalah minum air putih setelah bangun tidur. Karena tubuh juga membutuhkan cairan. Minum 1-2 gelas air putih dapat membantu menghidrasi tubuh, melancarkan metabolisme, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Kemudian yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit ternyata membantu sekali teman Pro 2 untuk memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang, daya tahan tubuh dan suasana hati. Ini cocok banget nih buat kamu yang punya tulang kropos. Buat kamu yang masih muda tapi ada ya, ada orang yang umurnya masih muda tapi ya mungkin karena kurang berolahraga ya, kurang bangun pagi untuk terkena paparan sinar matahari ya, kurang minum air putih. Jadi buat tulang itu kropos kayak orang tua gitu, ada yang kayak gitu ya teman berdua. Jadi kalau bisa ya berjemur setiap pagi 10-15 menit. Nah kemudian ada peregangan juga. Kalau kita melakukan peregangan ringan selama 5-10 menit membantu melancarkan aliran darah, mengurangi kekuatan otot dan juga meningkatkan fleksibilitas tubuh gitu ya. Ada yang penting juga teman Pro 2, sarapan bergizi. Jadi pilihan menu yang kamu pilih mengandung karbohidrat kompleks dan protein, serat dan lemak yang sehat. Misalnya nih, oatmeal dengan buah, roti gandum dan telur, nasi dengan lauk berprotein sayur, yogurt dengan granola dan buah. Keren, nanti bakal aku update juga informasi buat kamu semua, apa aja buahnya ya. Tapi setelah yang satu ini.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

yang kedua, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.